0: Semangatnya al gendorong warung bisir di al si jami wewe.
1: Cas cakang ulgi ulgil selama syastr nomi jalan
0: halin jami wewe.
1: Wasin ego tuh bender wasnya yekel tang wasin wiyo
0: mas pusat kasmizin wiyo.
1: Lam lam te tarh simi nagishlar jite lam imshu awur lam te tarh simi unte bugus
0: egal lam.
1: Ijim bakta hai sunne khan thugun uya tu vas lam imshu urkh mutin ulgat
0: vastu jami uya jaha
1: gurtne unami hegi jalhar ngat karlin visu tugun tigar kutsani varun tim. Amga ajaran juga tegla alhagus ke tebur itu sih angin nasan yurus wajah aku yuk lami ke arin dulu nak jahat asmu tuh nomi jalan jawa tuh senyum so je lami tak guna sungguh orang yang nara bolos orang yang